0: Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?
1: Loh, listriknya mati.
2: Tenang, aku ada senter.
1: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
2: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
1: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
2: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
1: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
0: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Kita berada di sesi berikutnya, di lagu pilihan kamu ya teman Pro 2 semua. Seperti biasa ada 3 lagu yang sudah aku spill juga di akun Instagramnya Pro 2 Sintang. Kamu bisa pilih teman Pro 2 semua lagu dari miliknya Ungu ya. Untuk pagi ini sudah di playlist. Jadi teman-teman kalau misalnya kamu pengen lihat lagunya seperti apa ya, judulnya apa aja, kamu bisa lihat di akun Instagramnya Pro 2 Sintang. Lagunya sendiri ada lagu yang terbaru yaitu Utara Selatan, terus juga ada Laguku dan Hanya Untukmu. Teman Pro 2 semua, karena banyak banget yang mau dengerin lagu Utara Selatan, maka kita akan dengarkan dulu aja Utara Selatan dilanjutkan dengan Laguku dan Hanya Untukmu.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Oke, baik teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya di kesempatan pagi hari ini. Sudah kita simak tadi untuk lagunya di lagu pilihan kamu ya, ada dari miliknya Ungu. Teman Pro 2 semua sudah kita puterin, kita simak bareng-bareng tadi lagu terbarunya dengan judul Utara Selatan yang memang ada di tahun 2026 ini, dilanjutkan dengan laguku. Nah, teman Pro 2, berikutnya kita akan simak juga lagu dari Ungu dengan Hanya Untukmu. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, karena selepas ini aku punya tips menarik buat kamu.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya di tips pagi ini. Nah teman Pro 2 semua, pasti kita ini dalam keseharian selalu menggunakan handuk ya. Dan handuk ini merupakan kain yang digunakan untuk mengeringkan tubuh atau bagian tubuh setelah kita mandi, mencuci tangan, ataupun melakukan aktivitas yang membuat tubuh kita ini berkeringat. Jadi handuk ini sebaiknya dicuci dan dikeringkan secara rutin agar tetap bersih, nyaman digunakan, serta terhindar dari bau apek. Nah, teman Pro 2, handuk merupakan kain yang digunakan untuk mengeringkan bagian tubuh kita dengan segudang aktivitas kita dan digunakan hampir setiap hari, teman Pro 2 semua. Gimana caranya agar tetap bersih dan segar? Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Langkah pertama, teman Pro 2, bisa kita lakukan dengan segera menjemur setelah kita gunakan. Jangan membiarkan handuk ini dalam kondisi basah terlalu lama, teman Pro 2. Langkah berikutnya, jemur hingga benar-benar kering dan pastikan seluruh bagian handuk ini kering sebelum dilipat atau disimpan. Dan masih ada tips lainnya teman Pro 2 semua agar handuk ini tidak bau apek. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

50,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ngebahas terkait tips untuk anduk kita ya, biar gak bau apek, apalagi dipakai setiap hari. Setelah kita jemur, terus kita angkat, setelah dia benar-benar kering. Nah, teman Pro 2, kalau habis mandi sebaiknya jangan menumpuk handuk basah, karena tumpukan ini bisa membuat handuk kita itu lembab dan memicu pertumbuhan bakteri juga. Nah, teman Pro 2 semua, yang paling terpenting juga nih, kita harus rajin-rajin untuk mencucinya. Sesuaikan frekuensi pencucian dengan intensitas penggunaannya. Apalagi setiap hari, masa nyucinya sebulan sekali ya kan? Minimal ya seminggu sekali lah, teman Pro 2 semua. Nah, teman Pro 2 sebaiknya gunakanlah handuk ini ketika mencucinya dengan tidak terlalu banyak deterjen. Sisa deterjen yang menempel pada serat-serat dari handuk ini nanti akan meninggalkan bau yang tidak nyaman, terus juga di badan gak enak. Jadi kalau misalnya habis dicuci harus benar-benar terbilas dengan baik gitu, teman Pro 2.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Halo semua, aku masih ajak kamu untuk sedikit membahas terkait tips untuk menghindari bau apek pada handuk kita dan bersih juga ya. Nah, tadi sudah ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan teman pro 2 semua. Dan berikutnya teman pro 2, jangan sampai kita lupa untuk membersihkan juga mesin cucinya. Kalau misalnya kamu cuci pakai mesin cuci, dicek lagi ya. Karena kotoran di mesin cuci itu juga bisa menjadi sumber bau dan juga sumber bakteri. Karena kalau kita cek lagi kan mesin cuci misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, nah itu biasanya ada kotoran-kotoran yang memang mengendap di dalam mesinnya. Nah teman pro 2 semua, kita bisa juga simpan di tempat yang kering dan memiliki sirkulasi udara, serta hindari penyimpanan handuk di tempat yang lembab. Jangan langsung memasukkan handuk lembab ke keranjang cucian, dan sebaiknya teman pro 2 keringkan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan bau apek pada cucian yang lain juga. Nah teman pro 2 semua, handuk yang bersih, tidak bau apek, serta bahan yang nyaman tentu saja akan memberikan rasa segar, lembut, dan nyaman saat digunakan setelah kita mandi atau kita membersihkan tubuh kita. Informasinya teman pro 2 aku kutip dari rri.co.id. Semoga aja bermanfaat. Buat kamu-kamu jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang teman terbaik kamu. Karena di jam 8 teman pro 2 seperti biasa aku bakal ajak kamu untuk membahas terkait hari ini dalam sejarah.

0: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja kita berada di sesi hari ini dalam sejarah. Teman Pro 2 semua, hari ini adalah hari kesetaraan perempuan dan juga hari pos Indonesia ya, teman Pro 2. Buat kamu-kamu yang belum tahu ya, ternyata ini adalah momennya. Setiap tanggal 26 Agustus kita akan memperingati momentum kalau untuk hari ulang tahun ke-262 bagi badan usaha logistik tertua di Indonesia, yaitu PT Pos Indonesia. Nah, teman Pro 2, tahu enggak sih kalau ternyata ini sudah dimulai sejak tahun 1764 di Batavia dan sekarang itu telah bertransformasi penuh menjadi pilar distribusi digital nasional. Dan kita akan ajak teman-teman nih untuk sedikit ngelihat lagi gimana sih sejarahnya untuk pondasi masa depan yang kokoh gitu ya. Seperti apa sih sejarah Pos Indonesia dan juga untuk hari kesetaraan perempuan internasional ini. Teman Pro 2 tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, ciloknya sudah mateng. Tinggal dibawa bapak untuk keliling. Melihat bapak keliling menjual cilok dengan kondisi seperti ini, kok rasanya kasihan ya dan khawatir. Tapi bagaimana lagi, bapak sangat semangat sekali untuk berjualan.
1: Bu, ibu ini lagi ngelamuin apa sih bu?
0: Ini loh nak, ibu sedang menyiapkan dagangan bapak. Bapakmu sudah kamu buatkan kopi kan Les?
1: Sudah Lestari taruh di meja bu kopinya. Oh iya, bapak apa tidak work from home bu?
2: Apa itu? Work from apa sih?
1: Ibu ini masa enggak tahu istilah work from home yang sekarang sedang ngetren bu. Work from home atau WFA itu artinya kerja dari rumah. Istilah ini muncul pada saat Indonesia terserang virus corona itu loh bu. Seperti Lestari saat ini yang sedang study from home atau belajar dari rumah.
2: Apalagi itu study home?
0: Sudahlah Les, kamu jangan mengajari ibu bahasa luar negeri. Anak zaman sekarang budayanya sudah kebarat-baratan. Wong bapakmu itu loh cuma penjual cilok, masa disuruh kerja dari rumah? Ya gak habis toh dagangannya. Kamu itu.
1: Ya ampun bu, ibu ini lucu ya.
3: Ibu sama Lestari kok pagi-pagi sudah guyonan bersenda gurauria. Emang apa sih yang sedang dibicarakan ini? Ayo.
0: Bapak ini bisa saja. Ini loh pak, anak kita yang cantik ini sudah tahu ibunya tidak bisa berbicara bahasa luar negeri, masih saja ngajak bicara bahasa luar negeri.
1: Bahasa Inggris bu. Itu loh pak, istilah work from home. Ibu bicaranya medok sekali pak, jadi lucu. Gak kuat Lestari nahan tawa ini pak.
3: Loh, bapak ini cuma pedagang cilok, bukan pegawai. Masa ada WFH?
1: Maksud Lestari, bapak ini kan lagi sakit. Apa gak sebaiknya bapak kerja dari rumah aja? Jualan di rumah, pak. Lestari khawatir dengan kondisi bapak.
3: Hal? Di desa ini kan masih sepi, Nduk. Warganya masih sedikit karena ini tanah kavlingan baru. Belum banyak yang tinggal di sini. Jarang anak kecil. Lah, lalu siapa yang akan beli cilok bapak lho, Nduk?
0: Bener apa kata bapakmu, Nduk? Kalau bapak jualannya di rumah, ya pendapatannya pasti tidak seperti kalau bapakmu keliling. Kalau dapatnya tidak seberapa, lalu kebutuhan sehari-hari bagaimana, Nduk?
1: Sebenarnya sih bisa, Bu. Dengan cara membuka dagangan di rumah atau menjual cilok secara online.
3: Nah, iya, Nduk. Banyak teman bapak yang menjual melalui online. Tapi ya bapak ini nggak mau repot gitu loh.
0: Sudahlah, Nduk. Doakan saja bapakmu ini sehat terus. Agar bapak bisa mengais rezeki halal dan bisa menyekolahkan kamu hingga lulus. Bapak nggak apa-apa kok.
1: Ya udah kalau itu maunya bapak. Tapi bapak hati-hati ya. Janji ya sama Lestari.
3: Bapak setuju, bapak janji, bapak akan hati-hati, Nduk. Ya sudah, bapak keliling dulu ya.
2: Hati-hati ya, pak.
3: Iya, Bu. Lestari, bantu ibumu di rumah ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Hei, Put, masuk yuk. Kamu duduk sini dulu ya. Kamu mau minum apa?
4: Gak usah repot-repot, Lestari. Niatnya aku kan kesini kerja kelompok. Ini aku malah bawa makanan buat kamu dan orang tua kamu. Kamu bawa masuk ya.
1: Ya ampun, kamu kok repot-repot sih. Ini kue bikinan mama kamu ya. Pasti enak ini. Nanti sampaikan ke mamamu ya. Terima kasih.
4: Sama-sama Les. Nanti aku sampaikan ke mamaku. Rumah kamu kok sepi banget sih Lestari.
1: Ibu tadi keluar ke pasar Put, beli bahan cilok. Kalau bapakku lagi keliling, jadi rumahku sepi.
4: Loh, bapak kamu itu masih keliling berjualan ciloknya. Nggak sebaiknya istirahat aja, Kak Les. Kan Kemarin aku dengar tuh bapakmu lagi sakit.
1: Udah agak baikan kok, Put. Makanya bapak maksa keliling lagi. Tapi kalau bapak nggak keliling jual cilok, kebutuhan sehari-hari gimana, Put? Kamu tahu sendiri kan kondisiku. Ya, kalau orang tuamu sih pengusaha garmen. Bersyukur ya kamu, Put. Segala sesuatumu terpenuhi.
4: Iya, alhamdulillah, Lestari. Kamu juga harus bersyukur punya orang tua yang semangat kerja untuk menyukupi keluarganya. Oh ya, Les, kemarin ulanganmu dapat nilai berapa?
1: Alhamdulillah, aku sangat menyayangi kedua orang tuaku. Ini nilaiku.
4: Hah, nilai kamu kok selalu lebih tinggi di atasku sih, Les? Kenapa aku gak pernah di atasmu ya?
1: Sabar, Put. Kalau kita rajin belajar, pasti kita akan menikmati hasilnya.
4: Aku tuh belajar terus loh padahal. Tapi kenapa ya? Mesti gak bisa mengungguli kamu.
1: Kamu pasti bisa kok meraihnya. Kamu yang semangat ya, jangan putus asa, oke?
4: Iya deh, Les, makasih ya.
1: Udah, yuk semangat belajar lagi. Ini kita ngerjain halaman 15 ya, sampai halaman 16.
4: Iya, semangat.

0: Aduh. Kenapa tenggorokan ini jadi gatel ya? Lalu ditambah badan yang aduh, kok meriah enggak kayak biasanya. Aduh, sepertinya hari ini aku enggak bisa keliling berjualan cilok ini. Aduh. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku ambil segelas air putih aja lah untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokanku ini.
1: Loh Pak, kenapa Pak? Astagfirullah Pak, Pak hati-hati toh Pak, Pak. Kenapa sampai jatuh gelasnya Pak? Ya Allah Bapak, kenapa badannya panas gini? Ayo Pak, Ibu angkat di kasur di sini Pak, pelan-pelan yo Pak, pelan-pelan. Ayo Pak.
2: Ya Allah, Bapak kenapa, Bu? Sini Lestari bantu Ibu. Kenapa badan Bapak panas?
0: Badan Bapak lemes banget ini. Lalu tenggorokan Bapak kok terasa gatal sekali ini ya. Sepertinya Bapak gak bisa keliling hari ini. Maafkan Bapak ya.
1: Ya Allah, Bapak. Tidak apa-apa, Pak. Kalau memang tidak sehat, jangan dipaksakan. Ayo Pak, ini air hangatnya diminum dulu ya Pak, yo. Nih, ini diminum dulu.
2: Iya, benar apa kata Ibu Pak? Bapak harus istirahat di rumah. Jangan memaksakan diri untuk berjualan.
1: Sudah, Bapak istirahat dulu di kamar ya Pak. Ibu siapkan makan untuk Bapak. Lestari, kamu kan sudah janji mau kerja kelompok dengan Putri. Persiapkan buku-bukumu biar Bapak Ibu yang mengurus.
2: Iya, Bu.

0: Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Masuk, Put. Sebentar ya.
0: Ada apa, Les? Sepertinya serius sekali kamu.
1: Kerja kelompok hari ini gak bisa lama, Put. Maaf. Bapakku sedang sakit. Setelah ini, aku mau antar bapakku ke rumah sakit.
0: Sakit batuk? Jangan-jangan bapak kamu kena TBC ya? Aku tuh udah feeling loh dari kemarin. Lihat bapak kamu itu badannya jadi kurus. Aku gak mau tertular. Udahlah, Les. Kerja kelompok ini kita akhirin sampai di sini aja. Sepertinya belajar di rumahku lebih baik daripada aku harus belajar dengan kamu.
1: Loh, Put, maafin aku ya. Bukan maksud aku gak mau kerja kelompok. Tapi... Putri, Putri, Putri.

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya dengan para pemain. Pak Tumin diperankan oleh Arif Pribadi, Bu Tumin diperankan oleh Leoni Samudra, Lestari diperankan oleh Bintang, dan Ernisha sebagai Putri. Teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Rasa Kemanusiaan.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua masih di hari ini dalam sejarah. Jadi tadi aku sudah spill sedikit ya terkait peringatan di hari ini, teman Pro 2 semua. Jadi ada sejarahnya. Waktu kemerdekaan kita itu sangat-sangatlah seru banget untuk kita simak ya teman Pro 2. Jadi pas Jepang menyerah pada tahun 1945, kantor pos yang waktu itu dikuasai oleh militer Jepang, nah ini tidak langsung diserahin begitu aja ke Indonesia. Jadi disinilah aksi keren para anak muda yang tergabung dalam angkatan muda PTT atau pos telegraf dan juga telepon. Jadi mereka itu gak tinggal diam, mereka kompak bergerak untuk mengambil alih kekuasaan kantor pusat PTT secara heroik demi menyelamatkan jalur komunikasi Republik Indonesia yang baru seumur jagung pada waktu itu. Jadi memang belum lama berdiri. Dari momentum anak muda inilah teman Pro 2 sistem pos kita ini akhirnya murni jadi milik bangsa sendiri dan berubah namanya menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia. Dan sejarah pos ini teman Pro 2 memang lekat sekali sama darah mudanya perjuangan bangsa Indonesia.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simpel bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sembilan puluh koma tujuh Produa Sintang, teman terbaik kamu. Teman Produa, kalau tadi sudah kita bahas tentang pos, berikutnya kita akan geser ya geser ke sejarah yang lain ya teman Produa. Jadi tanggal 26 Agustus ini juga dicatat di kalender dunia sebagai hari perempuan, hari kesetaraan perempuan. Kenapa sih harus di tanggal ini? Jadi sejarahnya itu bermula di Amerika Serikat ya, tahun 1920-an. Jadi hari ini adalah momen disahkannya amandemen ke 19 konstitusi Amerika Serikat. Isinya, setelah puluhan tahun berjuang dan turun ke jalan, kaum perempuan di sana resmi dapat hak pilih gitu ya, secara politik alias boleh ikutan pemilu sama kayak kaum laki-laki. Dan sebelum tahun 1920 itu suara perempuan sama sekali gak dianggap teman Produa dalam urusan negara. Jadi 26 Agustus ini adalah simbol kemenangan juga yang begitu penting bagi awal mula runtuhnya diskriminasi gender pada waktu itu guys.

Hai teman Pro2, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi, tahukah kamu? Kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Pro2. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor, pabrik, pemborosan listrik, semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit, kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri, hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Sejarah-sejarah yang sudah kita ulas tadi bisa kita bawa pulang ke rumah kita ya, khususnya di Sintang. Dalam artian kita harus ingat lagi bagaimana sih mahalnya perjuangan dari sejarah yang sudah kita ulas tadi, teman Pro 2. Kalau kita lihat lagi kan dulu itu jalurnya transportasi utama kita adalah air ya, alias jalur sungai-sungai Kapuas dan juga Sungai Melawi. Dan kebayang gak teman Pro 2 sebelum ada sinyal internet atau mungkin telepon lah kayak sekarang ini, surat-surat pos yang dibawa pakai kapal motor menyusuri sungai itulah satu-satunya penyambung nyawa informasi warga Sintang ke dunia luar. Jadi teman Pro 2 lewat momen hari ini, hari dalam sejarah, kita diingatkan lagi kalau komunikasi yang kita nikmati dengan gampang hari ini punya sejarah panjang yang dulunya memang harus diperjuangkan lewat derasnya arus Sungai Kapuas. Nah teman Pro 2, ngomong-ngomong soal Sungai Kapuas, kita juga sedang sangat-sangat berharap ya debit airnya bisa bertambah lagi. Kemarau juga segera berakhir, teman Pro 2, hujan juga segera membasahi bumi Senentang ini. Oke, semoga aja bermanfaat untuk acara kita di hari ini dalam sejarah. Buat kamu-kamu jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam. Dalam

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Teman Pro 2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. cartarum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Masih bareng aku Widya dan kita beralih ke acara kita berikutnya, yaitu Asta Cita Kita. Dan seperti biasa untuk hari Rabu, kita akan ngebahas terkait tanggap bencana, teman Pro 2 semua. Nah, untuk tanggap bencana sendiri, teman Pro 2 semua pastinya udah pada ngerasain kan, kalau misalnya kita lagi keluar nih, ngelihat ke jendela aja deh misalnya, kita udah bisa lihat kalau langit di kota kita itu udah nggak terlalu biru lagi karena memang ketutup sama kabut asap yang kalau sekarang kita ngerasain itu kayak mata kita perih, dada kita juga cukup sesak. Dan ini bukan sekedar cuacanya mendung gitu ya, tapi karena memang ada kebakaran hutan dan lahan. Jadi memang lagi parah-parahnya juga. Kita bakal bahas teman Pro 2 semua, karena kebakaran ini kemarin berdasarkan informasi ada juga yang sudah dekat dengan pemukiman ya teman Pro 2, seperti di dekat kantor camat Tempunak, nah itu ya. Terus ada juga di dekat SMA 4 Sintang, nah teman Pro 2. Jadi memang cukup berbahaya sekali karena satu percikan api kecil aja atau puntung rokok aja ini akan menyebabkan kebakaran yang besar dan berbahaya banget. Nah, teman Pro 2 semua, apa sih yang bisa kita lakukan agar tercegah dari kebakaran hutan terutama di dekat pemukiman? Tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti. Sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Menurut data yang ada, tim gabungan itu memang beberapa hari terakhir ini lagi sibuk banget ya di lapangan buat mademin api di beberapa titik. Nah, asap yang kita hirup ini kiriman juga dari beberapa lahan semak belukar yang terbakar. Nah, teman Pro 2, ketika kita harus waspada karena dekat dengan pemukiman, waktunya kita juga lebih peka ya sama lingkungan di sekitar kita. Kalau misalnya kita melihat ada kepulan asap hitam yang mencurigakan dekat dengan perumahan warga, nah sebaiknya jangan cuma di videoin aja atau mungkin kita buat konten aja, tapi kita bisa melaporkan situasi ini atau mungkin menghubungi posko terdekat,

0: Hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, terkait kebakaran hutan di dekat area pemukiman yang bisa kita lakukan tadi sudah kita bahas ya, untuk cepat tanggap. Kemudian sebaiknya kita stop total bakar sampah dan juga daun-daun kering di tempat kita, karena anginnya ini kencang banget teman Pro 2. Nanti bisa memercikkan api dan ini nanti bisa menimbulkan api juga di lahan yang kosong dalam hitungan detik saja. Kemudian kita bisa menyiapkan alat pemadam mandiri juga di rumah teman Pro 2 semua, seperti apar. Nah, ini penting banget di suasana atau situasi seperti sekarang ini. Kita nggak tahu ya seperti apa nih tingkat mudahnya muncul api itu. Dan kalau misalnya gak ada pun, kita bisa siapin ember berisi air penuh misalnya, atau mungkin karung goni yang tebel banget. Itu bagus banget teman Pro 2 semua untuk membekap api yang kecil. Kalau misalnya ada muncul api nih, kita cepat-cepat langsung padamkan dengan karung goni itu. Nah, baik teman Pro 2 semua, itu dia beberapa informasinya untuk Asta Cita kita tanggap bencana. Semoga aja informasinya bermanfaat buat teman-teman. Pastikan tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan nanti kamu bakal ditemani oleh teman aku, ada Monik. Aku Widya pamit undur. Wassalamualaikum, bye-bye.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Yesayo Fangore Sintang Temang Pro 2 dan tepat sudah pukul 10.02 waktu Indonesia Barat, kembali di Santai Siang Monica menemani kamu di segmennya info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita mulai dari dunia hiburan di mana kali ini serial The Gentlemen resmi diperbarui untuk musim ketiga dengan total 8 episode. Kabar tersebut juga diumumkan di tengah persiapan menyajikan musim kedua pada Selasa 25 Agustus 2026. Serial karya Guy Ritchie ini dibintangi oleh Theo James dan juga Kaya Scodelario, dan musim ini juga dalam tahapan praproduksi dan belum ada naskah ketiga yang juga diselesaikan maupun pemain baru yang resmi ditetapkan. Sebelumnya Teman Pro 2 muncul rumor bahwa Megan McLeay juga akan bergabung di musim ketiga, dan Guy Ritchie juga mengatakan ambisi serial tersebut semakin besar menyambut dunia The Gentlemen telah berkembang lebih luas.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, untuk info selanjutnya kali ini ada aktor Jang Dong-yeon mengumumkan rencana pernikahannya pada Oktober mendatang melalui surat tulisan tangan yang dipublikasikan melalui Instagram. Aktor tersebut juga menyampaikan kabar bahagia ini secara langsung Teman Pro 2 kepada penggemar, tepatnya di hari Selasa 25 Agustus 2026. Pernikahan tersebut juga akan digelar di Jang Dong-yeon bersama aktris Kim Seung-yeon yang juga telah lama menjalin hubungan dengannya. Dan aktris Kim Seung-yeon juga sendiri telah diketahui pernah membintangi The Tackle of Nokdu serta film Please Be My Ear dan juga The Yes. Dan dilaporkan Teman Pro dari media Korea juga pernikahan ini, dan menyebutkan Kim Seung-yeon sebagai calon istri Jang Dong-yeon, dan keduanya pernah terlibat dalam film The Yes yang juga disutradarai oleh Jang Dong-yeon sendiri.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, beralih ke info olahraga di mana kali ini sejarah tercipta FK Bodo dan Gli melaju ke fase liga Liga Champion yang mana diselenggarakan di hari Kamis dini hari tanggal 26 Agustus 2026. Sukses Bodo dan Gli diraih oleh Pepesta Gol mengalahkan 10 pemain Nick Nigeman 3-0 dari Apsimira Stadion. Dan tentunya Teman Pro 2, petaka tim tamu bermula dari kiper Gonzalo Kritos diganjar kartu merah pada menit ketiga. Keputusan wasit diambil akibat aksi pelanggaran handball saat menghentikan pergerakan penyerangan Andreas Helmersen. Dan keunggulan jumlah pemain dimaksimalkan oleh Fredrik Andre Bjorkan untuk mencetak gol pembuka, dan Bjorkan membobol gawang lawan pada masa perpanjangan waktu babak pertama usai memanfaatkan umpan Sondre Aukland. Teman Pro 2, demikian 3 info terkini di Info Pro 2. Selengkapnya bisa kamu akses dan kamu baca lengkapnya di rri.co.id. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya Pro2 Hitlist. Ya tau Pro2 kembali di 90,7 FM teman terbaik kamu. Senang sekali Monica kembali ya menyapa di sate siang kali ini. Di edisi siar 26 Agustus 2026, tanggal yang cantik nih ya teman Pro2. Dan buat kamu yang mau semangat atau mungkin mau ada hiburan, teman Pro2 boleh banget request di 0857-500-4741 untuk Pro2 Hitlist Indonesia. Di sini ada beberapa lagu, ada Astaga Bercanda dari Akbar dan juga Mingse. Ada Foto Kita Blur, Main-Main Gue, Kita Buat Menyenangkan, Teh Hijau, Aku Harus Pergi, Sumpah Mati, 2001 Kali, Senang Dengar Suaramu Lagi, ada LDR, Terbelah Jadi Dua, Gurun Hujan, Melompat Lebih Tinggi, Jalan Keluar, Ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Jagat Rasa, Rabun Jauh, ada Sederhana, Teman Pro2, kemudian ada Keliling, dan last but not least, ada Ikro dari Rai Melaude. Bisa banget juga kamu request di Instagram kita di @rr_pro2sintang. Aku tunggu aja gabungan kamu sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
1: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
1: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan, kamu

Ya teman Pro 2, kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 10.44 waktu Indonesia Barat. Aku mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah bergabung. Ini dari WhatsApp ya teman Pro 2. Ada Kelly, katanya halo kak, selamat siang. Siang juga Kelly. Kelly asal dari mana nih ya? Aku belum tahu, tapi gak apa-apa. Tapi katanya mau request lagunya Jagat Rasa by Samuel Cipta. Oke, lagunya masih tersedia, nanti kita bakal puterin. Dan juga akan hadir teman Pro 2 lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Dan ada Sheila on 7 dengan Sederhana akan hadir di ruang dengar kamu.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion. Benar enggak?
0: Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu nggak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah nggak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Ya teman Pro 2 kembali di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hit List Internasional ya. Lagunya juga banyak yang update teman Pro 2. Ada Good Reason dari Gracia Abrams, ada Swims dari BTS, Stupid Song by Olivia Rodrigo, I Know It, I Know You by Taylor Swift, Hate That I Made You Love Me by Ariana Grande, Resident dari Dave featuring Thames, The Visitor dari Sienna Spiro, Cha Cha Cha Bruno Mars, Drop Dead ada Olivia Rodrigo, ada Girl dari Blackpink masih ada teman Pro 2, ada Risk It All by Bruno Mars, Homewrecker dari Summer, Bittersweet dari Madison Beer, I Just Might by Bruno Mars, ada So Easy dari Olivia Dane, Tears dari Sabrina Carpenter, ada Die on This Hill by Sienna Spiro, Aperture dari Harry Styles, Not Cute Anymore by Eilid, and then the last but not least teman Pro 2 ada Folded dari Kehlani. Buat kamu yang mau gabung boleh banget di 0857 500 4741, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital dan bisa melalui WhatsApp kita dan juga Instagram @rri_pro2sintang.

Ternyata otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya.

Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, jumpa lagi bareng aku Monica di segmen UMKM Connect. So, gimana aktivitas kamu siang hari ini? Udah sempat makan atau justru masih nahan lapar di tengah aktivitas? Nah, pas banget. Kali ini aku bakal ngajakin kamu menelusuri berbagai kuliner di kotaku tercinta. Apalagi kalau bukan kota Sintang, Kalimantan Barat. Oke teman Pro2, Sintang mungkin bukan kota yang banyak dikenal orang, tapi kekayaan kulinernya yang beragam dan dekat banget dengan kehidupan masyarakat berasal dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Dari sungai ini, kita menemukan berbagai pangan lokal seperti ikan lais yang teksturnya lembut, ikan toman dengan cita rasa yang lebih kuat, hingga ikan patin yang sering banget diolah jadi berbagai masakan sehari-hari. Jadi makin lapar gak sih? Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini, aku bakal ngenalin kamu dengan berbagai kuliner khas Sintang yang wajib banget kamu coba. Stay tune di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, langsung aja yuk kita mulai dari salah satu kuliner yang paling sering si Dak Sintang temui nih teman Pro 2. Apalagi kalau bukan asam pedas. Menu yang satu ini memang sederhana, tapi justru itu yang bikin dia selalu jadi andalan. Di Sintang, asam pedas biasanya pakai ikan segar seperti ikan patin atau ikan toman yang dimasak dengan bumbu yang simple tapi rasanya kuat dan juga langsung terasa. Asam pedas sendiri sudah lama jadi bagian dari seni memasak masyarakat Melayu. Nah, biasanya dipadukan dengan berbagai jenis ikan seperti ikan patin, ikan baung, ikan lais, sampai ikan gabus. Ciri khasnya ada di kuahnya, perpaduan rasa asam dan juga pedas ditambah sayur-sayuran yang bikin rasanya makin segar. Dan yang menarik nih, tiap tempat punya racikan yang berbeda. Ada yang kuahnya lebih asam, ada juga yang lebih pedas. Jadi, jangan kaget ya kalau kamu coba di satu tempat ke tempat lainnya, rasanya pasti beda. Nah, itu baru satu menu. Masih ada kuliner khas Sintang lainnya yang gak kalah menarik. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini.

0: Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung. Instagram, Prodway FM, Sintang.
1: Prodway FM. Kuliner selanjutnya adalah salah satu olahan khas Sintang yang cukup unik, yaitu ikan asin belongsong atau biasa disebut belongsong. Sekilas mungkin kelihatan seperti ikan asin biasa ya, tapi kalau kita perhatikan, cara pengolahan sangat berbeda dari ikan asin pada umumnya. Biasanya menggunakan ikan lais yang memang banyak ditemukan di sungai-sungai Kalimantan dengan proses yang enggak sebentar nih teman Pro 2. Ikan dibersihkan dulu, diberikan garam supaya meresap, baru kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Ikan belongsong ini dijemur dengan cara digantung satu persatu, jadi bukan dihamparkan seperti kebanyakan ikan asin. Karena prosesnya seperti ini, hasilnya juga beda. Teksturnya tetap terjaga, dengan daging yang tidak begitu kering dan rasanya lebih kuat. Kebayang gak sih teman Pro 2, dari satu olahan ini aja, kita udah bisa nih lihat kalau kuliner di Sintang itu gak lepas dari proses dan kebiasaan yang terus dijaga. Dan menariknya, masih ada lagi cerita dari kuliner lain yang bakal kita bahas setelah ini. So, tetap stay tune di Pro 2 FM.

menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah nggak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang kesepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

0: masih bareng aku teman produe. Dari tadi kita udah banyak bahas soal olahan ikan. Nah, sekarang kita geser sedikit nih, tapi masih tetap dekat dengan kuliner di Sintang. Sebagai kota yang dikenal dengan duriannya yang melimpah, Sintang juga punya salah satu kuliner khas yaitu tempoyak. Tempoyak berasal dari fermentasi daging durian yang kalau ditarik ke belakang, tempoyak ini sudah dikenal sejak lama. Dari zaman nenek moyang, makanan ini sudah dikonsumsi terutama saat musim durian tiba dan buahnya sangat melimpah. Tempoyak terbuat dari durian yang difermentasi secara alami dengan tambahan garam. Biasanya, daging durian yang digunakan ini yang sudah bertekstur matang, dan menariknya lagi, tempoyak ini jarang dimakan begitu aja. Biasanya diolah lagi nih jadi berbagai masakan. Ada gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi olahan lainnya. Kalau ditambah nasi panas, beh, ini enak banget teman produe. Teman produe, dari berbagai kuliner tadi, kita sudah lihat ya betapa beragamnya makanan khas dari Sintang yang menarik untuk dicoba. Dan itu dia tadi UMKM Connect kita. Aku Monica, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap kreatif, dan selalu bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jangan lupa stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Produe FM, sampai siang di Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produe FM.
1: Teman terbaik.

0: Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.

0: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu gak izin dulu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2, punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

bangga semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

0: Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantung berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.
1: Terbaik.

arah Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2. Menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

90,7 Prodo RRI Sintang. Teman Prodo semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawain ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya. Olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu, tapi kalau sekarang sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Oke, Talk Pro 2, welcome back. Masih barengan aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Satu info akan hadir teman Pro 2 untuk entertainment rooms kita pada pagi hari ini, siang hari ini teman Pro 2, yaitu Sebastian Bach juga tambah jadwal konser dan siap tampil bersama di Twisted Sister. Nah, buat kamu yang belum tahu teman Pro 2, sejumlah pertunjukan baru ini juga mencakup penampilan bersama Twist yang juga disampaikan langsung oleh Ultimate Classic Rock teman Pro 2 pada 24 Agustus. Mantan vokalis Skid Row ini juga dijadwalkan tampil bersama Slowgirl, dan ada Steven Adler, mantan drummer dari Guns N' Roses. Nah, teman Pro 2, pekan lalu Bach juga tampil dalam festival di Get Liberty, dan ada Tennessee dan juga Cumberland, Maryland, dan juga jadwal terbarunya kini mencapai 27, termasuk juga penampilan di Master Rock of Rock Cruise yang juga berangkat dari Los Angeles. Teman Pro 2, tambahan jadwal Bach juga datang setelah rencana tur peringatan 50 tahun Twist Sister sempat dibatalkan pada awal tahun. Dan tur ini sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 2026, sekitar satu dekade setelah band tersebut juga pensiun dari panggung. Dan rencana tersebut dibatalkan setelah vokalis Designer mengungkapkan masalah kesehatan yang mengumumkan pengunduran dirinya. Teman Pro 2, pastinya tur ini sebelumnya dijadwalkan telah berlangsung lama ya, sekitar sebulan kemudian Bach juga masuk dalam tampil di Twist Sister. Nah, Bach juga sebelumnya telah mengumumkan tur solo dari Party Ever End, dan juga jadwal barunya kini bercampur dengan sejumlah penampilan bersama Twist Sister. Oke, teman Pro 2, demikian info dari Entertainment Rooms, dan selain juga kita akan hadirkan ya lagu-lagu bernuansa islami. Dan stay tune aja buat kamu di Pro 2 Era Risintang, teman terbaik kamu.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

diri baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Ya teman Pro 2, tepat sudah pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 di pukul 15 tepatnya lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadir dengan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 kali ini dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari Parvi yang berduka atas meninggalnya sutradara Eugene Panji. Organisasi Profesi Persatuan Artis Film Indonesia atau PB Parvi menyampaikan duka cita atas meninggalnya sutradara Eugene Panji. Mengutip juga dari perkataan Ketua Humas PB Parvi, Every Joke, kepada Antara pada hari Rabu, dikatakan bahwa beliau termasuk sutradara yang berbakat. Kami dari PB Parvi mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum Mas Eugene Panji di usia 52 tahun. Every juga menyampaikan doa semoga mendiang Eugene Panji berpulang dengan damai husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan tabah dan ikhlas.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia perfilman. Ada film Ghost in the Shell dan serial Spooky in Love menempati posisi pertama pada bagian terpopuler Netflix Indonesia per 26 Agustus 2026. Pada kategori film, Ghost in the Shell berada di peringkat pertama setelah 6 hari penayangan, dilansir dari laman Netflix pada hari Rabu. Melalui pernyataan di media sosial, sutradara Joko Anwar juga mengkonfirmasi bahwa film horor komedi gelap produksi Come and See Pictures itu telah memulai penayangan digital di Netflix Indonesia sejak 20 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir Raman Pro 2 datang dari musisi Taylor Swift yang mengungkapkan rasa kehilangan sekaligus kekagumannya terhadap sosok mendiang penyanyi musik country legendaris Dolly Parton. Taylor Swift mengagumi Dolly Parton sebagai sosok yang terus memberikan inspirasi kepada banyak orang yang mampu menyampaikan pelajaran tentang dunia dengan lembut, jujur, sekaligus seringkali menghibur. Menurutnya Dolly memberi sosok untuk dijadikan panutan sekaligus mendorong untuk menjadi diri sendiri sebagai individu.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini teman Pro 2. Kiki juga ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Dan selain ini juga Kiki bakal temani kamu ya teman Pro 2 selama 5 jam ke depan. So tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, Kiki kembali temani kamu ya, teman Prodo. Di sore ceria nih, edisi hari Rabu ya. Hampir lupa nih ya harinya. Rabu nih sekarang, teman Prodo barengan sama Kiki di sini ya, di tanggal 26 Agustus 2026 ini. Kiki harap apapun aktivitas kamu ya di sore hari ini ya, tetap semangat, have fun juga, selalu jaga kesehatan teman Prodo. Ingat untuk selalu gunakan masker ya, teman Prodo, apalagi ketika kalian berkendara atau beraktivitas di luar ruangan. Oke deh, dan kita sekarang di Betang ya, berita tentang Sintang tentunya di sore hari ini nih teman Prodo. Ada info mau Kiki bagiin ke ruang dengar kamu. Kiki kutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id. Datang dari Disdukcapil Sintang, ingatkan pentingnya tertib administrasi. Oke teman Prodo, jadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Sintang, Agus Jam, ini mengimbau masyarakat ya, agar tidak lalai dalam mengurus administrasi kependudukan. Menurutnya, ketertiban administrasi kependudukan ini sangat penting untuk memastikan setiap warga memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dokumen seperti kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, akte kelahiran dan kartu identitas anak atau KIA ini menjadi bagian penting dalam berbagai keperluan pelayanan masyarakat. Agus juga mengatakan ya teman Prodo bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan jauh dari pusat pelayanan tidak perlu khawatir nih mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi.

0: Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

sahanaya ku ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317 1

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Oke, teman Pro 2. Kita masih di Betang ya, berita tentang Sintang. Dan tadi ya masih membahas info yang datang dari Disdukcapil Sintang. Ingatkan pentingnya tertib administrasi nih, teman Pro 2. Nah, jadi ya sebenarnya tadi Ki sampaikan Agus Jam ya, ini selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Sintang mengatakan kalau masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan jauh dari pusat pelayanan juga tidak perlu khawatir nih ketika mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, karena pemerintah desa juga diharapkan aktif ya mendata warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, khususnya mereka yang belum melakukan perekaman KTP. Saat ini pelayanan perekaman KTP sendiri dapat dilakukan di kantor Dukcapil Kabupaten Sintang, di Mall Pelayanan Publik atau MPP, serta sejumlah kantor kecamatan yang telah dilengkapi peralatan perekaman. Kemudian teman Prodo, untuk menjangkau masyarakat yang mengalami kendala pada jarak dan akses ya, Dukcapil Kabupaten Sintang juga menyelenggarakan program jemput bola. Pelayanan ini dapat dilakukan berdasarkan pendataan dan permintaan dari pemerintah desa maupun kecamatan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta jaringan komunikasi di lokasi pelayanan. Agus juga menjelaskan ya teman Prodo, kalau perekaman KTP ini tetap harus dilakukan secara langsung ya oleh pemiliknya dan tidak dapat diwakilkan. Sementara itu juga pengurusan akte kelahiran dan sejumlah dokumen lainnya dapat dilakukan secara kolektif melalui pemerintah desa sehingga masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor Dukcapil ya. Dan terkait kepemilikan KTP, Agus menyebutkan cakupannya saat ini telah mencapai lebih dari 90%. Namun masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman, terutama warga yang baru memasuki usia 17 tahun dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Oleh karena itu ya, teman Produa, peran pemerintah desa ini juga sangat penting nih dalam melakukan pendataan. Oke, teman Pro 2. Itu tadi ya infonya di Betang, berita tentang Sintang di sore ceria kali ini nih teman Pro 2, datang dari Disdukcapil Sintang yang ingatkan pentingnya tertib administrasi. Dan sekali lagi ya, info ini tentunya bisa banget kalian cek langsung aja ke website kita di rri.co.id/sintang. Dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena Kiki tentunya masih bakal temani kamu ya sepanjang sore ceria kali ini hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Selain ini juga di sore ceria, Kiki masih hadirkan info-info menarik lainnya ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Firza dengan Jangan Simpan Rindu.

0: kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Sore Ceria.

Teman Pro 2, tahu nggak? Adanya kamera sangat membantu kegiatan manusia di berbagai bidang. Pasalnya, hasil foto bermanfaat untuk analisis sesuatu, pemasaran, pajangan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, karya foto berkembang pesat, mulai dari foto produk, foto untuk model, hingga foto udara. Foto udara ini banyak dimanfaatkan untuk memantau kondisi di bumi. Misalnya, untuk memantau struktur permukaan bumi yang aneh, sehingga bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut. Adapun elemen yang diidentifikasi dari sebuah foto udara ialah rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasinya. Foto udara bukanlah hal baru. Penciptaannya sudah dirancang 150 tahun yang lalu. Orang-orang bekerja di The National Aeronautics and Space Administration atau NASA. Dan para geograf atau geographer sering mengambil data melalui foto udara. Lain pihak, hasil dari foto udara tak jarang menangkap keindahan bumi, fenomena alam seperti adanya ombak, titik api, salju, dan lain sebagainya, seolah menjelma lukisan yang estetis loh teman Pro 2. Wow, keren ya.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu di sore ceria kali ini nih, karena Kiki sendiri aja ya. Kalau biasanya jam segini kalian temenin sama NBS ya, nongkrong bareng Sida, tapi sore hari ini kalian bareng Kiki aja nih. Oke deh, Kiki mau bagiin aja ya info-info menarik ke ruang dengar kamu nih. Nah ini ada info yang menarik nih mau Kiki bagiin. Kiki kutip masih dari laman website kita tentunya di rri.co.id/sintang ya. Kalian pernah dengar nggak sih teman Pro 2, kalau kata orang tuh ya, kalau misalnya ya walaupun kita sekarang lagi kemarau ya, tapi kalau di musim hujan atau kayak mau hujan gitu, kata orang jangan pakai baju merah, nanti kesamber petir. Pernah dengar nggak? Kalau Ki sendiri pernah dengar ya kayak gitu, kayak udah lama banget tuh dulu waktu kecil lo pernah tuh dengar omongan-omongan kayak gitu. Ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Jadi ada orang-orang tuh percaya kalau pakai baju merah, apalagi di saat hujan atau mau hujan, itu bisa bikin kesengat petir ya, disambar petir gitu. Jadi kita bakal bahas tentang yang satu ini ya di sore hari ini. Tapi sebelumnya Kiki mau tanya dulu, kalau kalian gimana? Pernah denger gak sih orang ngomong kayak gitu? Atau ya ada orang percaya hal-hal seperti itu, atau mungkin kalian sendiri nih mempercayai hal itu ya. Gimana kalau dari kalian nih, tim yang percaya baju merah bikin bisa kesambar petir, atau tim gak percaya? Oke, jadi ya memang anggapan bahwa memakai baju berwarna merah ya teman Pro 2 itu dapat mengundang sambaran petir, ini ternyata masih dipercaya loh oleh sebagian masyarakat hingga saat ini. Tapi anggapan tersebut ya sebenarnya tuh nggak punya dasar ilmiahnya teman Pro 2. Jadi warna pakaian yang kita gunakan, apalagi ketika keluar rumah gitu ya, apalagi ketika ada tanda-tanda mau hujan, itu sebenarnya tidak menentukan seorang akan menjadi sasaran sambaran petir atau enggak ya. Nah kita bakal ngebahas ya tentang yang satu ini di sore hari ini teman Pro 2. Dan ya pokoknya tetap stay tune aja ya kalau kalian kepo nih sebenarnya apa sih arti dibalik baju, pakai baju merah saat hujan itu bisa bikin kesambar petir, benar apa enggak nih.

0: teman-teman Pro 2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro 2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini ya, dan kita masih membahas tentang tadi nih ya. Kalian percaya enggak nih kalau baju merah, pakai baju merah ketika hujan atau mau hujan gitu ya. Ketika keluar rumah gitu, itu bisa bikin kita kesambar petir. Nah, jadi sebenarnya yang tadi Kiki sampaikan ya, ternyata anggapan ini tuh enggak punya dasar ilmiahnya ya. Jadi warna pakaian yang kita pakai ya atau dipakai oleh seorang itu enggak menjadi penentu atau nggak menentukan orang ini bakal disambar petir apa enggak ya. Nah, petir sendiri ini merupakan fenomena alam berupa pelepasan muatan listrik yang terjadi di atmosfer kita ya, teman Pro 2. Dan proses ini umumnya berkaitan dengan awan badai yang memiliki perbedaan muatan listrik yang cukup besar. Nah, di dalam awan itu terjadi proses yang namanya pengiriman akibat pergerakan dan tumbukan berbagai partikel ya. Nah, ketika perbedaan potensi listriknya semakin besar, udara juga dapat mengalami ionisasi dan menjadi jalur pelepasan listrik. Nah, proses inilah yang menghasilkan kilatan petir ya, atau sambaran petir, teman Pro 2. Nah, maka dari itu ya, teman Pro 2, sebenarnya dari penjelasan itu, itulah kenapa warna pakaian dikenakan seseorang itu nggak ada pengaruhnya sama sekali nih terhadap proses terjadinya sambaran petir, atau nggak ada pengaruhnya kayak bakal kesambar petir apa enggak. Jadi mau pakai baju warna merah, putih, hitam, ungu, kayak kuning, kayak warna apapun ya, pokoknya itu nggak membuat seseorang secara khusus lebih mudah disambar. Nah, hal yang justru lebih penting untuk diperhatikan adalah kondisi dan lokasi kita ya ketika terjadi atau sedang terjadi

buka gitu. Ada pohon cuma satu di situ. Nah, kalian berteduh di situ, jangan teman pro 2 ya, apalagi pas lagi badai petir gitu. Nah, tempat paling aman ya memang bangunan tertutup atau di dalam kendaraan dengan atap yang tertutup.

Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final

0: 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman produser. Tadi ya, kita di sore ceria kali ini udah ngebahas tentang memakai baju merah saat hujan sama dengan bahaya petir. Bener gak sih? Ternyata enggak ya. Nah, jadi dengan demikian ya teman produser, kita jadi enggak perlu khawatir ya kalau menggunakan pakaian berwarna merah apalagi ketika hujan. Nah, yang perlu diperhatikan itu bukan warna pakaian kita ya. Jadi petir tuh kalau mau nyambar enggak nyari-nyari siapa nih yang pakai baju merah keliaran di luar, enggak kayak gitu. Tapi yang perlu diperhatikan yaitu segera mencari tempat perlindungan apalagi ketika terjadi badai petir. Oke, perlu diingat nih ya teman pro 2, karena dengan memahami fakta ilmiah kayak gini ya tentang petir ini juga penting nih bagi kita semua supaya enggak lagi-lagi deh kejebak mitos dan mengambil langkah dan jadinya bisa mengambil langkah yang lebih tepat ya untuk menjaga keselamatan kita apalagi kalau misalnya terjadi petir gitu di luar. Dan sekali lagi info ini ya tadi Kiki kutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id/sintang ya buat kalian yang mungkin ketinggalan infonya atau mau baca-baca ulang lagi infonya nanti-nanti boleh banget ya langsung aja meluncur ke website kita di rri.co.id/sintang. Dan selain ini juga di pukul 17 nanti Kiki masih bakal hadir ya ke ruang dengar kamu menemani kamu dengan info lainnya terkait cuaca ya situasi kondisi lalu lintas juga khususnya di wilayah kota Sintang. So jangan kemana-mana teman produh, tetap stay tune ya barengan sama Kiki di sini di 90.7 FM teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan di sore ceria kali ini nih, teman Pro 2, gimana? Masih ceria dong ya? Ya, walaupun kita, apalagi kalau mau atau sering beraktivitas di luar ya, memang cuacanya lagi agak kurang kondusif nih ya. Kiki nggak capek-capek ingetin kalian untuk selalu gunakan masker ya teman Pro 2. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, banyak minum vitamin, banyak istirahatnya cukup, banyak minum air putih juga ya teman Pro 2, supaya tidak gampang sakit akibat ya kabut asap yang lagi terjadi nih ya di lingkungan tinggal kita. Oke, jadi kalau memang Kiki lihat juga dari perkiraan cuaca di BMKG ya, dari laman resmi www.bmkg.go.id, ini memang ya untuk wilayah Sintang ya, Kecamatan Sintang, Ladang, Tanjung Puri dan sebagainya ya, Mengkurai, Kedabang, Sungai Ana, Bening ini dan lain-lain, ini memang semuanya ya perakhirannya memang masih kabur ya udaranya, dengan cuaca berkisar di antara 25 hingga 26 sampai 27 derajat Celcius nih ya teman Pro 2. Dan juga kalau Kiki lihat juga nih dari laman resmi BMKG ya, untuk kualitas udara sendiri memang Sintang hingga saat ini ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, ini masuk ke kategori kuning atau tidak sehat ya. Dan juga untuk wilayah di sekitar Kalimantan nih ya teman Pro 2, ini di wilayah Kubu Raya ya, per pukul 3 sore tadi termasuk yang tertinggi ya untuk kualitas udaranya, masuk kategori berbahaya ya, masuk warna hitam nih ya teman Pro 2. Kemudian kalau untuk grafik kualitas udara saat ini di Indonesia ya teman Pro 2, itu posisi tertinggi ditempati oleh Kubu Raya ya, ini masuk zona hitam nih teman Pro 2. Di Palangkaraya masuk zona merah, Sintang di posisi ketiga ya masuk zona kuning, diikuti sama Palembang, Muaro, Jambi ya. Ini memang kualitas udara ya, apalagi mungkin di wilayah Pulau Kalimantan memang sedang kurang bagus ya teman Pro 2. So ya, yeah, hati-hati selalu teman Pro 2, jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Kalau Kiki lihat sendiri dari kita bergeser ke pantauan CCTV ya untuk lalu lintas khususnya di wilayah Kota Sintang, ini lancar-lancar aja nih ya teman Pro 2, tidak terlalu ramai juga ya kalau Kiki lihat, apalagi untuk di Simpang Pertanian ya. Kalau di Simpang 5 juga ya masih lancar-lancar aja lalu lintasnya. So Kiki ingatkan juga buat kalian untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman Pro 2, berkendara dengan aman ya, stay safe teman Pro 2. Karena ya berkendara dengan aman ya itu tidak hanya menguntungkan kita sendiri tapi juga menguntungkan sesama pengguna jalan. Oke. Okay? Dan juga teman Pro 2, Kiki mau informasikan nih ya ke kalian khususnya buat teman-teman Pro 2 yang nantinya akan menunaikan ibadah salat Maghrib ya. Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 17 lewatnya 42 menit waktu Indonesia Barat nih. Masih cukup panjang nih spare waktunya. Kiki juga masih bakal hadirkan lagu-lagu buat menemani sore hari kamu, menemani aktivitas kamu apapun itu ya di sore hari ini. So, tetap barengan sama kita ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo. Ready.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Oke teman pro 2, sebelumnya Kiki ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman pro 2 khususnya berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Dan kita dapatkan info peringatan cuaca ya, pada 26 Agustus 2026 ini infonya tadi per pukul 17:32 waktu Indonesia Barat ya, dari stasiun meteorologi BMKG Sintang nih teman pro 2, dimana kalau berdasarkan pantauan radar cuaca terkini terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif ya, sehingga berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat ya teman pro 2. Info selengkapnya akan kami hadirkan berikut ini.
1: Info peringatan cuaca pada 26 Agustus 2026 pukul 17:32 WIB. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, Tempunak, Sepauk. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
0: Oke, dan demikian ya teman pro 2, info peringatan dini cuaca didapatkan dari stasiun meteorologi BMKG Sintang. Dan Ki masih akan hadirkan lagu-lagu untuk menemani sore hari kamu ya teman pro 2, sebelum nantinya kita juga bakal masuk ke kultur kita di sore ceria kali ini.
2: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita udah masuk ke kultur kita di sore ceria kali ini. Dan di sore menjelang malam hari ini ya, teman Pro 2, Kiki mau bagikan info ke ruang dengar kamu yang Kiki kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Malam hari ini, belum malam banget sih. Jadi sore menjelang malam hari ini ya, kita bakal membahas tentang sebuah legenda ya. Ini datang dari Jambi ya. Ini ada legenda Beruk Gadang yang angkuh dan sombong, cerita rakyat dari Jambi. Nah, jadi ya teman Pro 2, legenda yang satu ini dikatakan mengajarkan kita tentang bahaya dari sifat sombong dan angkuh nih dalam diri setiap orang. Nah, jadi teman Pro 2, kalau disitat dari artikel Yova Sandra, yaitu folklore lisan kumpulan cerita rakyat Kerinci yang terbit di jurnal Jambe, Alkisah dikatakan pada zaman dahulu nih, di hutan Kerinci, hewan-hewan itu hidup selayaknya manusia. Mereka bisa berkomunikasi antara satu sama lainnya. Dan disanalah hidup seekor beruk gadang ya, atau beruk besar. Nah, jadi beruk gadang atau beruk besar ini, karena ya seperti namanya, dia punya tubuh yang besar ya teman Pro 2. Nah, beruk ini kemudian menjelma menjadi hewan yang angkuh dan sombong. Dikatakannya dirinya ini selalu pergi berkeliling hutan sambil membusungkan dadanya. Jadi kalau ada hewan lain yang dia temui, maka beruk gadang ini akan langsung menantang hewan itu. Nah, hingga pada suatu hari beruk gadang ini pergi berkeliling seperti biasa nih. Dia pergi mengitari hutan dengan lincahnya. Nah, setelah berkeliling cukup lama, beruk gadang ini kemudian merasa haus. Dia pun pergi ke sungai yang ada di hutan tersebut. Dan di sana dia bertemu dengan seekor siput. Nah, kalau melihat ada hewan lain ya, tentunya seperti yang tadi Kiki sampaikan ya, beruk gadang ini dikatakan akan langsung menantang hewan itu. Dan demikian juga terjadi pada siput ini ya, karena dilihat oleh si beruk ini ada hewan lain, dia langsunglah menantang siput tadi. Nah, kira-kira si beruk gadang ini menantang siput untuk ngapain nih teman Pro 2? Nah, kita bakal bahas lebih lanjut ya. Kiki bakal hadirkan tentunya ke ruang dengar kamu selengkapnya. So, tetap stay tune ya setelah lagu yang berikut ini.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Show 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini dan kita di kultur kita ya di sore ceria kali ini. Seperti yang tadi Kiki sampaikan, kita membahas tentang legenda Beruk Gadang yang angkuh dan sombong ya. Ini cerita rakyat dari Jambi. Nah, tadi ya teman Pro 2, si Beruk Gadang ini dikatakan berkeliling hutan seperti biasanya. Dan kemudian dia merasa haus dan pergi ke sungai yang ada di hutan itu. Di sana dia bertemu dengan seekor siput. Dan si Beruk Gadang ini langsung menantang siput itu. Nah, apa nih tantangannya? Jadi dikatakan ya teman Pro 2, si Beruk Gadang ini menantang siput itu untuk berenang. Jadi siapa yang sampai ke seberang terlebih dahulu akan jadi pemenangnya dan memiliki semua air di sungai itu. Siput pun menerima tantangan tersebut dengan sepenuh hati ya teman Pro 2, dengan senang hati nih. Dan mereka pun langsung berlomba berenang menuju ke seberang. Tapi siput ini punya akal yang lebih cerdik nih teman Pro 2. Siput ini bekerja sama dengan temannya yang udah ada duluan nih di seberang sungai itu. Nah, ketika Beruk Gadang sampai, dia kaget lah ketika melihat siput ini sudah ada dan santai menunggu gitu ya di ujung sungai itu. Padahal si siput tadi yang dia jumpai ini berbeda nih dari yang sebelumnya. Akhirnya Beruk Gadang ini ya dia mengaku kalah lah dan dirinya kembali melanjutkan perjalanan dengan kehausan. Tapi kemudian ya teman Pro 2 gak jauh dari sana, si Beruk ini kemudian melihat seekor burung cicap ya yang sedang minum air di bunga kemumu. Nah, muncul lagi sifat sombong dari Beruk Gadang ini. Dia menantang burung cicap ini untuk cepet-cepetan minum ya, siapa cepet duluan gitu ya, dari air di kemumu itu. Nah, pemenang dari perlombaan akan memiliki semua bunga kemumu yang ada di sana nih. Nah, burung cicap menerimalah tantangan ini dengan penuh hati, dengan senang hati ya. Mereka pun kembali bersaing satu sama lain. Tapi lagi dan lagi burung cicap ini lebih cerdik daripada si Beruk Gadang ini. Dia mematok bagian bawah bunga kemumu ini supaya jadinya air di dalamnya itu keluar ke tanah. Nah, hal ini tentunya tidak diketahui oleh Beruk Gadang karena dia fokus untuk menghabiskan air yang ada di dalam bunga kemumu yang dia minum itu ya. Nah, begitu selesai Beruk Gadang ini langsung menoleh dengan angkuhnya. Dia yakin nih kalau kali ini dia udah memenangkan perlombaan ini. Tapi burung cicap tadi terlihat udah santai begitu aja ya. Air kemumu yang ada di hadapannya juga sudah habis, tidak tersisa. Nah, lagi dan lagi nih teman Pro 2, Beruk Gadang ini mengalami kekalahan ya. Tapi hal ini juga tidak membuat dirinya jera dan tetap sombong di hadapan semua hewan.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2 masih membahas kisah dari legenda rakyat Jambi ya. Cerita rakyat Jambi ini tentang Bro Gadang yang angkuh dan sombong. Nah, tadi ya Bro Gadang ini udah berkompetisi ya, berlomba dengan dua hewan. Tadi ada siput dan juga burung cicak. Kalah nih dua-duanya, tapi masih tetap angkuh juga ya. Dia ini gak jera gitu ya, dan tetap sombong di hadapan semua hewan. Nah, jadi Bro Gadang ini kembali melanjutkanlah perjalanannya di hutan itu. Dan kali ini dia bertemu dengan seekor kancil yang tersohor kepintarannya. Nah, kancil ini tahu nih kalau sifat Bro Gadang ini selama ini seperti apa. Dan sebelum Bro Gadang mendekat, dia sudah mengatur strategi untuk menghadapi hewan sombong yang satu ini. Jadi Bro Gadang ini kemudian mendekatlah ke kancil ya, yang lagi asik melihat seekor ular. Bro Gadang pun bertanya, apa yang dilakukan kancil? Nah, dia pun menjawab, lagi ngelihat ikat pinggang milik kakeknya. Kancil ini berkata kalau gak ada seorang pun yang boleh memakai ikat pinggang itu. Nah, mendengar hal tersebut, Bro Gadang ini pun merasa tertantang nih dirinya ya. Jadi dia langsunglah mengambil ular tersebut dan melilitkannya di pinggangnya. Nah, tapi lama-kelamaan dia rasa, aduh, kok makin keras nih lilitannya. Ternyata ular tersebut sudah bangun dari tidurnya ya. Dan akhirnya Bro Gadang ini menjadi santapan gratis nih dikatakan bagi ular tersebut. Nah, itu teman Pro 2. Jadi sifat sombong dan angkuh yang dimiliki oleh Bro Gadang ini pada akhirnya ia membawa hewan ini ke ajal dan akhir hayatnya. Nah, jadi legenda satu ini nih ya, tentunya mengajarkan kita ya jangan berlaku sombong dan angkuh ya teman Pro 2. Jangan ditiru deh sifat kayak Bro Gadang tadi teman Pro 2, oke? Okay? Dan info ini sekali lagi dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Oke, okay, dan itu tadi ya teman Pro 2 infonya di kultur kita di sore ceria kali ini. Dan selain ini Kiki bakal hadirkan satu lagu buat menutup kultur kita ya, sebelum nantinya bakal Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Karena nantinya tentu seperti biasa ya, di pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita bakal ikuti Music Live Chat ya, barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Dan kalian harus pantengin sih, karena bintang tamunya malam hari ini ada Kendris. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: difference. So,
1: yeah. Hai teman bro dua, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan

0: Info Pro 2.
1: Melambung 7FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Oke, dan Info Pro 2 di sore menjelang malam hari ini ya, dikutip dari laman voi.id. Info pertama datang dari Justin Timberlake yang kembali naik panggung setelah hampir 7 bulan tidak tampil. Penyanyi berusia 45 tahun itu membuat kejutan dengan muncul di konser Don Toliver di Miami, Florida pada 22 Agustus kemarin. E! News dikutip pada hari Senin 24 Agustus melaporkan ya bahwa Timberlake bergabung dalam rangkaian Octane World Tour milik Toliver dan membawakan lagu hitnya Rock Your Body yang dirilis pada tahun 2002 silam. Kemunculan itu kembali menarik perhatian karena Timberlake awalnya mengaku hanya ingin menonton konser dari area VIP aja nih, teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info berikutnya ya teman Pro 2, dunia musik country baru saja kehilangan salah satu talenta ikoniknya. Sang legenda Dolly Parton dikonfirmasi telah meninggal dunia di usia 80 tahun pada 25 Agustus 2026. Ia berpulang setelah dengan berani melewati perjuangan singkat melawan kanker. Demikian pengumuman resmi dari pihak keluarga. Orang-orang terdekat Parton bergegas mendampinginya di Vanderbilt Ingraham Cancer Center saat kondisi kesehatannya tiba-tiba memburuk menjelang kepergiannya. Jenis kanker yang dideritanya sendiri belum diungkapkan kepada publik.
0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Manchester United resmi mendatangkan gelandang Carlos Baleba dari sesama klub Liga Inggris Brighton pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub juga pada hari Selasa, Manchester United mengikat Baleba dengan kontrak 5 tahun hingga Juni 2031, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Baleba juga mengatakan ini merupakan sebuah mimpi yang menjadi kenyataan, bisa bergabung dengan klub impiannya, dan kesempatan berseragam Manchester United adalah sebuah kebanggaan.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore menjelang malam hari ini, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal ikuti ya Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Dan seperti yang Kiki sampaikan tadi ya, untuk bintang tamunya malam hari ini akan ada Kendris nantinya ya, barengan sama penyiar-penyiar dari Pro 2 FM Jakarta. So, kalian bisa banget join nantinya ke YouTube RRI Jakarta ya, teman Pro 2, buat komen-komen di sana, atau tentunya bisa dengerin melalui kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 2 FM, teman

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Paling percaya.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Alright, ketemu lagi sama kita berdua, namanya lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yes, pastinya teman berdua bareng sama Elan dan Edi.
0: Yes.
1: Di malam apa ini, Edi? Malam Kamis ya?
0: Malam bantu aku
1: untuk dengarkan dia. Pokoknya malam hari ini teman berdua, seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua ya, Edi.
0: Betul, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang pria.
1: Yes.
0: Iya, baru aja ngerilis single terbarunya nih.
1: Betul banget. Dan apakah kamu sudah siap untuk terpingkal-pingkal malam hari ini? Pingkal-pingkal mambo lagi.
0: Salah.
1: Sebagai kekasih yang tak. Kita bakal seru-seruan satu jam ke depan teman berdua di MLC pastinya ya.
0: Yes, jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo teman berdua, karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini. Tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Buidi, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik. Benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
2: Halo, halo, halo. What's up?
1: Kembali lagi Kenry ke sini akhirnya.
0: Halo, Kenry.
1: Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah ya. Iya. Ini terakhir. Terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya kurang iya. lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
2: Masih seperti dulu.
0: Masih seperti dulu. Tapi yang sekarang udah enggak seperti dulu dong berarti, Dan.
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil, gokil. tapi gimana? Selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana? Sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya. Buat single ini persiapannya ya enggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Okay. Ini lebih ke ketulusan hati aja sih. Ya.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya. Nah, oh iya benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: benar. Single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
1: Ya?
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan
1: hasil,
0: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. Iya, POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, Rus, ceritanya.
0: Ceritanya
2: gitu.
0: Masih di situ ya.
1: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi kok. Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya. Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Makanya.
2: Terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke. Okay.
2: Hmm. Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
0: Oh, I see.
1: Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengun nonton gak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki. Namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Ada Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: Pekayo mana?
1: Harus disapa dulu dong temen-temennya.
2: Yay, halo guys, teman-teman semuanya. Gitu.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
2: Benar.
0: Asik. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
2: Wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
2: Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke. Okay.
2: Tanya dunia dan berterus terang. Enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti

0: aja.
1: Wih, asik
2: bro.
1: Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti, berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin Ade lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Iya,
0: tapi enggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke.
0: Okay. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah.
1: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta.
1: Betul.
0: Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: dirilah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm. yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah. Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi kita bisa dengar.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Iya kan.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Lu tanya nanya agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak?
1: Udah. Itu basa-basi harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Nah yuk bagi kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya. Maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
1: Gimana ya? Sedih kayaknya. Aduh nih, berat nih kayaknya nih.
2: Ding-dung.
1: Gak usah. Gak usah pakai mulut lagi back sound-nya.
0: Sorry. Males lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku. Kayak ngemandang dunia gitu ya, lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Benar.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang nggak perlu pun, itu ternyata menguras energiku.
1: Jelas.
2: Kalau misal teman cerita itu nggak apa ya? Energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih. Lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan. Satu. Dua semesta. Tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi temennya.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Sekarang udah gak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah gak di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak
1: sekarang.
2: Lagi.
1: Iya banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Orang seharap. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu itu tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Benar banget
1: Bang. Iya kan?
2: Iya kan. Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat khusus lah
1: punya treat khusus. Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Benar.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Coba nyebar gitu kan.
2: Benar.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sih, sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lo merasa ada titik di mana kayak, aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya oke.
2: Masih muda lah ya.
1: Oh, iya, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
2: Karena
1: jelas.
2: Lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
1: Iya, iya.
2: Mencari Tuhan atau apa segala.
1: Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
1: Down ada ya.
2: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
1: Aduh sedih.
0: Aduh sedih. Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase ya lagi down banget,
1: iya.
0: Kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan. Itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya.
1: Iya lah.
0: Fase-fase itu.
1: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asli. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatirnya. Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh. Oh dari Aceh.
2: Dari Aceh. Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan.
1: Iya.
2: Itu sakit banget sih bang.
0: Iya sih. Benar-benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh
1: udah tahu
2: air mata semua. Langsung
1: udah langsung
2: ma tes
1: iya, tiba-tiba netes ya
2: tes aduh gimana ya itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga
1: pasti
2: dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik ah kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wak. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wak, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang.
1: Oke.
2: Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak.
1: Iya.
2: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut Wak nggak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Benar. Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo nggak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua, gitu kan? Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan? Iya. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
2: ah,
0: itu
2: tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gua doang maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya benar.
0: Tapi emang benar.
2: Solusi lah.
0: Iya, tapi emang menurut gua emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tuhan yang menentukan. Rencana Tuhan
1: menentukan. Luar biasa.
0: Edit ways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini. Cuy.
0: Benar. Kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan
1: boleh.
0: Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Yeah. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright. Jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.

0: Welcome back to MLC Music,
1: Live Chat. Masih bersama Ken Reese.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah
0: ya, kan? Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only Kamga.
0: Yoi. Pasti ya. Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Agung Ramadan.
0: Yoi.
1: Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya, ada karakter Kak Randy juga di situ.
1: Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yeah, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerjasama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga, gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
1: Ais.
2: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Enjoy bisa seru gitu kan.
2: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih.
0: Welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insyaallah amin.
1: Insyaallah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Puas banget pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenjon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenjon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenjon semuanya. We love you. Kenjon.
2: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenjon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenjon juga nih.
1: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.

0: lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
0: Dan belum pernah.
2: Benar.
0: Ternyata kayak gini ya rasanya. Oh.
1: Iya. Pengalaman baru ya.
0: Pengalaman baru.
1: Iya, iya, iya.
0: Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri,
1: iya,
0: buat sendiri doang kan.
2: Iya, iya, iya.
0: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
2: Bener, bener. Lo ada rasa takutnya gitu gak
0: ada,
2: awal-awal?
1: Pasti
2: ada,
1: pasti
2: ada ya. Pasti ada, karena, ada takut keraguan gitu ya.
0: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kak.
2: Oke. Okay. Oh, iya?
0: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya.
2: Hmm.
0: Oh. Versi pertama aku buat lirik ini, gitu, sama Bang Agung.
2: Oke.
0: Okay. Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu
1: bener,
0: ya.
1: Bener,
0: itu
1: bener.
0: Salah satu kebimbangan aku juga ternyata.
2: Betul.
0: Kemarin. Dan syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect,
0: dan,
1: respect.
0: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang. Iya, karena bener. dari awal lagu ini tuh yang kenalin aku juga gitu.
2: Benar.
0: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
2: yang ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
2: Benar.
1: Oke.
2: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
0: ya. Kalau lirik favorit dan tersirat

0: Sedap.
1: Itu kenapa part itu?
2: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pegantian lirik itu.
1: Oke, okay, okay.
2: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
1: Oke,
2: okay, oke. Sama okay. Jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin,
1: okay,
2: yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
0: Benar.
2: Akhirnya dibulatin di situ Kak.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
0: Dalam doa ya.
2: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
0: Benar.
1: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
0: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu
1: deep.
0: Ya. Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya di part akhir ya.
2: Di part akhir
0: itu benar-benar gongnya berarti.
1: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam coy. Bisa jadi karya kan.
2: Itu asli banget.
1: Iya kan.
2: Bener. Apalagi udah kena kopi.
1: Ada gitar. Wah, udah.
2: Rock sudah.
1: Enggak pulang dah.
0: Habis subuh,
1: azan subuh baru bubar.
2: Subuh masuk cerita baru lagi.
1: Iya.
2: Salat rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
1: Ada yang kunut, ada yang enggak nih apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
0: Benar. Kacau ya.
1: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
0: Ini kita ke
1: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Ta. T-A-A-A-A-A Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek ya, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
0: Iya.
1: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
0: Terlalu big me.
1: Oh sorry.
0: Terlalu big me.
1: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta. Lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Widih. Lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
0: Wih.
1: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Yes. Love you so much.
0: Yes. Gokil. Lop.
1: Lop sekebon.

0: benar. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
1: Mm-mm, betul.
2: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku. Ya. Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
0: Benar.
2: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
0: betul,
2: itu sih yang alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga. Bener. Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
0: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
1: Hawa.
0: Menurutku ya, rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
1: Masya Allah.
0: Karena bagus banget. Tapi ini ya. Ya. Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
1: Widih, menarik nih. Mau sama siapa cuy?
0: Wishlist. Collab sama siapa enggak?
2: Wishlist ya. Kalau penyanyi,
0: oke.
2: Aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
1: Raim Laude. Wah, gokil.
0: Sedap sih.
2: Kak Raim Laude tuh kayak
1: banget.
2: Masya Allah, Kak Raim.
1: Masya Allah ya.
2: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh,
1: guys. Iya, benar.
2: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya, albumnya udah top global lah, apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh, Kak.
1: Iya, humble ya.
2: Humble banget. Dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga.
1: Dan dia
2: juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca buku kayak gitu,
1: dengan
2: referensi, bisa nongkrong Jalan Surabaya.
0: Ada
2: toko kaset, vinyl gitu.
1: Oh, okay. Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
2: Di situ dia kayak ngasih tahu, kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu nggak pernah denger.
1: Iya.
2: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
1: Iya, benar.
2: Jazz
1: benar.
2: Inilah.
1: Emang toko barang antik situ ya?
2: Iya.
1: Benar.
2: Toko barang antik.
0: Menarik.
1: Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
0: Benar.
1: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang
2: mau pesulap.
1: Emang kenapa dia enggak boleh?
0: Ya enggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
1: Denny Darko. Siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan enggak apa-apa.
0: Josandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
1: Sulap angka tuh Josandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
0: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
1: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
0: Sama-sama aja deh.
1: Ada 5,000 nih. Ada.
2: Wow.
1: Oh, dari Grid nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi. Part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
0: Ditunggu adik Semesta Ken. Jadi kapan? Nanti lah ya.
1: Nanti ya.
2: Secepatnya doanya.
1: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin Semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
2: Oh, Masya Allah.
1: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
0: Bener, keinjek kayak kaki.
2: Bukan. Gak juga sih bang. Ya bener.
1: Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
2: Bisa jadi.
1: Iya, bisa jadi.
0: Denger iklan dulu.
1: Iya. Ada lagi nih.
0: Ada lagi.
1: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih. Indra Lesmana ya.
0: Bener.
1: Jelas banget tuh.
2: Pengen sih.
1: Iya nih. Indra Lesmana. Wah, gokil. Oke. Bawa lagi.
0: Udah mentok.
1: Oh, udah mentok. Oke.
0: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kenris ya, teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
1: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo yo yo, masih di MLC
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yo,
0: ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah, beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya?
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya,
1: nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing begitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh, iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya semesta ku meminta gitu.
0: Bisa
2: dua juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Masuk TV. Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insyaallah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Sukses ya.
2: Terima kasih. Sukses. Amin.
0: Next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kenris.
0: Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Oke teman Pro 2 ya, dijaga malam kali ini barengan sama Tia sehingga jelang tutup siaran nantinya di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan update untuk info peringatan cuaca pada 26 Agustus 2026 pukul 19.02 waktu Indonesia Barat. Mari kita dengarkan rekamannya.
4: Informasi peringatan cuaca dari BMKG SIN.
5: Info peringatan cuaca pada 26 Agustus 2026 pukul 19.02 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sintang, Kelam Permai, Tempunak, Sepauk. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
4: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bu, kami mohon ibu tetap tenang. Anak ibu tertangkap tawuran bersama anak-anak lainnya.
2: Hah? Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan ibu. Anak ibu saat ini ada di kantor kami.
2: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
2: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
2: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
2: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

Kita memprodua ya barengan sama Tias di Jaga Malam hari ini. Jangan galau malam-malam. Dan di Jaga Malam nih mulai dari pukul 20 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, Tias akan temani kamu ya, tentunya dengan rangkaian informasi dan juga acara nih ke ruang dengar kamu. So teman produa, kita udah masuk di Tell of Something ya di malam hari ini. Tapi sebelum itu aku mau memperkenalkan nih ya akselerasi kreatif musik nih dari Kila Devia featuring Rapai Pase Raja Buah. Ini infonya tentang Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Kila Devia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas nih teman bro dua. Dan teman bro dua, kolaborasi tersebut siap diwujudkan ya lewat perilisan video klip Hitam ya melalui kanal YouTube Kila Devia Official yang dijadwalkan beredar segera nih. Dan lagu berjudul Hitam milik Kila Devia ini merupakan ciptaan Kila Devia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pase nih teman bro dua. So seperti apa untuk lagu dari Kila Devia ini dengan judulnya yaitu Hitam, langsung aja kita dengerin ya teman pro dua. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

0: Oke teman Pro 2, ya masih barengan sama Ties. Dan update berikutnya nih untuk info peringatan cuaca pada 26 Agustus 2026 pukul 20:02 waktu Indonesia Barat. Berikut kita dengarkan untuk update-nya.
1: Informasi peringatan cuaca dari BMKG SIN.
2: Info peringatan cuaca pada 26 Agustus 2026 pukul 20:02 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Ketungau Tengah, Kelam Permai, Binjai Hulu, Kayan Hilir, Ambalau, Kayan Hulu, Sepauk, Tempunak. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Ketungau Hulu.
1: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Singkawang.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kita Mempro 2 masih barengan sama Tias ya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan kita udah masuk di Tale of Something nih, teman Mempro 2. Dan di hari Rabu ini ya, kita akan membahas tentang pemberantasan judi nih, teman Mempro 2. Infonya dikutip dari laman rri.co.id dan penata layanan operasional Kominfo Ngawi, Yuda Indra Permana, menegaskan bahwa pemberantasan judi online ini nggak cukup hanya mengandalkan pemblokiran situs maupun penegakan hukum nih, teman Pro 2. Karena menurutnya peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah yang paling efektif ya untuk mengurangi jumlah korban judi online yang terus bermunculan. Dan di sini juga Yuda menjelaskan pelaku judi online menggunakan teknologi canggih seperti domain fronting, mirror site, hingga sistem pembuatan subdomain otomatis nih. Teknologi tersebut memungkinkan situs judi menghapus alamat dalam hitungan detik ketika domain sebelumnya diblokir oleh pemerintah nih, teman Pro 2. Dan menurutnya ya, pendidikan yang selama ini hanya berisi imbauan moral agar tidak berjudi perlu diperkuat dengan pemahaman teknis. Dan masyarakat harus mengetahui bagaimana situs judi dirancang untuk memanipulasi pengguna, mengeksploitasi data pribadi, hingga mendorong korban terus melakukan transaksi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

Halo, kita Mempro 2 masih di Jaga Malam ya, di Tell of Something malam hari ini. Dan kita masih bahas tentang literasi digital yang jadi senjata utama lawan judi online. Yuda Indra Permana selaku penata layanan operasional Kominfo Ngawi, ia menambahkan nih di sini, pemahaman mengenai keamanan digital itu juga penting ya untuk melindungi keluarga dari berbagai bentuk kejahatan siber yang terkait dengan perjudian daring nih teman Pro 2. Dan ia juga berharap masyarakat tidak hanya takut terhadap sanksi hukum, tetapi juga sadar bahwa judi online ini merupakan sistem yang dirancang agar pemain selalu mengalami kerugian nih. So, infonya itu tadi ya teman Pro 2, literasi digital yang jadi senjata utama lawan judi online. Dan infonya ini aku kutip dari laman rri.co.id.

Dan kita juga udah di penghujung Tell of Something ya teman Pro 2. Dan nantinya ya di pukul 21 hingga jelang pukul 22 aku akan hadirkan Lapor Pro 2 ke ruang dengar kamu. Buat kamu yang mau ikutan kita ngobrol, sharing-sharing, bisa langsung aja join ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. So teman Pro 2 tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Tias ya di Jaga Malam hari ini. Jangan galau malam-malam. Dan kita udah masuk di Lapor Pro 2 nih ya di malam hari ini hingga jelang pukul 10 nantinya nih teman Pro 2. So di Jaga Malam kali ini ya teman Pro 2, kita mau ngobrolin nih, apa sih jajanan favorit waktu kecil yang sekarang tuh susah banget nih dicari nih teman Pro 2. By the way, sebelumnya ya aku mau ingatkan nih buat teman Pro 2 kalau untuk tetap jaga kesehatan ya di musim yang sekarang lagi susah banget kita buat dapetin udara yang bersih gitu kan, karena adanya kebakaran hutan dan lahan juga di beberapa sekitar dan terkena dampaknya yaitu kabut asap di teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk minum vitamin juga ya teman Pro 2, karena beberapa penyiar juga di sini udah mulai kena pilek, batuk gitu kan. Suaranya udah mulai agak-agak bindeng. Maafkan ya teman Pro 2. Jadi semoga aja ini masih enak lah ya buat kamu dengerin ya, walaupun malam-malam gini gitu, buat nemenin kamu sebelum tidur nih teman Pro 2. So teman Pro 2, kalau cerita sedikit ya, kalau jajanan favorit waktu kecil aku nih yang sekarang tuh susah banget dicari, itu tuh tau gak sih telur yang bentukannya kecil-kecil, tapi itu tuh kayak kita ngebalik-balikinnya tuh kayak ada buletan ya, satu loyang itu buletan-buletan kecilnya tuh ada banyak gitu loh teman Pro 2. Dan di situ bisa kita masukin beberapa telur gitu ya. Jadi awalnya tuh dikocok dulu telurnya, baru nanti dimasukin ke wadahnya itu, ke loyangnya itu. Nah itu namanya telur apa ya? Aku sih nyebutnya telur dadar aja. Cuman kalau di tempatku dulu itu tuh 5.000 atau 3.000 tuh udah bisa dapat banyak loh teman Pro 2. Karena dulu aku SD ya around 2006 sampai 2012 atau something ya gitu. Ini sekitar segitu nih teman Pro 2. Jadi kayak lumayan lama juga gitu ya, jadul gitu. Itu favorit aku banget, nyari banget tuh aku waktu sekarang-sekarang nih ya, telur-telur yang di dadar kayak gitu, yang di loyang bulat-bulat kayak gitu. Terus selain itu juga aku nyari ini sih, cilok. Nah beda nih ciloknya nih teman Pro 2. Kalau dulu aku tahu ciloknya tuh pakai bumbu-bumbu biasa, bumbu asin, pedes gitu kan. Tapi kalau di yang sekarang dijual nih lebih mirip kayak pentol ya ciloknya, itu kayak basah gitu bumbunya, bumbu kacang gitu ya. Ada yang mungkin cuma pakai kecap doang gitu kan. Nah kalau dulu tuh aku beda, ciloknya tuh benar-benar yang pedes, bisa pakai bumbu asin juga, tapi itu bumbunya bumbu kering semua teman Pro 2. Dan itu rasanya enak banget sih, itu aku nyari banget sampai sekarang nggak ketemu-ketemu. Tapi kalau buat teman Pro 2 nih ya, kira-kira apa sih jajanan favorit masa kecilnya yang sekarang tuh susah banget dicari ya kan. Nah di sini udah ada beberapa sih teman Pro 2 yang cerita, katanya ada kue cucur. Aku masih nemu kalau kue cucur di daerah sini masih ada gitu, cuman memang nggak begitu banyak ya teman Pro 2. Mungkin lidahnya udah berasa, oh yang dulu tuh udah benchmarknya banget deh, udah yang paling the best lah istilahnya kan. Tapi kalau yang sekarang gitu kayaknya beda banget gitu sama rasa yang dulu. Nah mungkin kamu bisa coba aja bikin sendiri yang sekiranya bisa cocok nih sama lidah kamu nih teman Pro 2. Aku udah nemu sih di deket pasar rakyat depan mata bola. Nah di situ tuh ada jajanan gitu loh teman Pro 2, dan di sana itu tuh ada jual kue cucur juga kadang-kadang sih. Aku lihatnya juga kadang-kadang karena aku juga nggak terlalu sering ya jajan di sana. Dan di sini ada juga yang bilang grontol jagung nih kak, nggak pernah nemu di sini. Mau request lagu juga nih, selesai dari Sabrina Leonor. Dan grontol jagung tuh apa ya, kayak jagung yang udah dikupas gitu kah? Jadi kayak jagung manis mungkin ya. Aku kalau kayak gitu sih mending bikin sendiri ya teman Pro 2, karena kadang kalau di luar tuh
suka beda porsinya. Lebih enak bikin sendiri gitu kan, porsinya puas gitu. Kejunya, susunya, itu tuh enak banget sih pasti. Dan kalau request lagunya nih ya, untuk lagu Sabrina Leonor ya, yang selesai ini belum ada di bank lagu kita. Tapi nanti kita putarin dengan judul lagunya, yaitu Sembuh Kembali. Dan untuk tadi Kak In Blue ya, yang request lagu Fajar Nur, salah apa aku, mohon maaf untuk lagu itu belum ada juga nih di bank lagu kita. Tapi don't worry, karena kita akan putarkan lagu lainnya dari Fajar Nur. So teman Pro 2 yang mau ikutan juga nih, ngobrolin jajanan masa kecil yang paling banget susah dicari nih sekarang-sekarang ini apa nih, boleh banget ngobrol-ngobrol sama kita ya di malam hari ini. So, langsung aja aku puterin lagu-lagu juga yang udah di request sama teman Pro 2. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Oh, kita mempro 2 tadi sudah diputarkan beberapa buah lagu ya yang di request sama teman-teman pro 2 nih di malam hari ini. Dan ada juga yang cerita nih, katanya jajanan favoritnya mami mie berarti ya. Nah, kalau mie emang jadi jajanan favorit setiap orang gak sih? Apalagi kalau habis capek gitu kan. Itu mie itu tuh jadi comfort foodnya nih. Apalagi di masa-masa kecil ya. Jujur aku juga salah satu pecinta mie juga gitu ya. Tiap habis olahraga yang cukup berat tuh biasanya nyari langsung mie kemana nih gitu kan. Tapi nih teman pro 2 ya, buat kamu juga nih yang mau request lagu-lagu juga bisa ya, langsung aja ke stories Instagram kita di @rri_produsintang. Dan kita pun juga di penghujung lapor pro 2 nih teman pro 2. Dan nantinya di pukul 22 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan cerita penutup hari ke ruang dengar kamu. So teman pro 2 tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604, Ati 0896-317.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke, teman produce, satu lagu tadi dari Kendris ya, dengan Masih Seperti Yang Dulu tuh ya. Itu pas banget ya buat nemenin malam kita nih. Dan sebelum kita rehat sejenak, coba deh kita merem sebentar aja. Terus bayangin nih, kamu lagi duduk berdua sama diri kamu sendiri waktu masih SD atau yang SMP nih. Kira-kira apa hal pertama yang mau kamu bisikin ke dia? Kalau dari aku sih, hey, makasih ya udah berani berjuang dan melewati banyak hal yang bikin kamu takut waktu itu. Maaf juga kalau belum semua mimpi-mimpi lucumu waktu kecil bisa terwujud sekarang. Dan apapun yang lagi kamu perjuangin hari ini, anak kecil di dalam diri kamu itu pasti bangga banget ngeliat kamu bertahan sampai detik ini.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: memproduce, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman produce, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Ovangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kerasa ya teman Pro 2, kita obrolannya udah ngalir jauh banget nih malam ini. Diskusi tadi mendadak bikin aku mikir dan kilas balik juga nih ke masa lalu. Waktu kita masih kecil dulu kan sering banget tuh ditanya, nanti kalau udah besar mau jadi apa? Dulu jawabannya gampang banget dan polos banget ya. Ada yang mau jadi astronot, presiden, sampai jadi pilot. Tapi begitu udah tumbuh dewasa dan jalanin hidup, ternyata realitanya gak sesimpel itu ya. Banyak belokan yang tak terduga. Jadi ada satu pesan sederhana nih buat diri kecil kita. Kita cukup ngucapin gak apa-apa ya kalau ternyata pas gede kita gak jadi seperti apa yang kita bayangin dulu. Karena kamu yang sekarang tetap keren, tetap hebat, dan masih terus belajar kok. Makasih banyak nih udah nemenin dari tadi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Right.
1: Teman Pro 2, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Oke teman Pro 2, sebelum makin malam dan kita lanjut beristirahat ya, aku mau lempar satu momen refleksi tipis-tipis nih buat diri kita di masa lalu. Coba deh kamu ingat-ingat lagi, betapa mudahnya kita ketawa lepas ya tanpa beban waktu masih kecil dulu, ya kan? Makanya buat diri kecil kita di masa lalu rasanya mau bilang gini, janji ya, meskipun dunia dewasa kadang berisik dan bikin pusing, aku bakal selalu usahain ruang buat kamu tetap bahagia dan ketawa secara lepas nih, secara jujur bahagia. Jangan lupa ya buat puji diri kamu sendiri atas hari ini. Dan teman Pro 2, ini jadi penutup kebersamaan kita di malam hari ini ya. Dan nantinya aku akan berikan lagu-lagu pengantar tidur ke ruang dengar kamu hingga jelang tutup siaran. So teman Pro 2, selamat malam dan semoga mimpi indah.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya, teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu, bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan, teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Temapro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produe, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Dari Jalan Yesaya Pangorai Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Padahal, selamat pagi teman Produa. Welcome back, masih barengan Monica di tanggal 27 Agustus 2026, tepatnya di Spada. Kali ini kita akan mulai dari rangkaian acara menarik teman Produa, mulai dari chess musik, info terkini di info Produa, viral moment, lagu pilihan kamu, dan juga nanti akan ada tips pagi, akan ada acara akselerasi kreatif musik, dan juga ada segmennya Asta Cita Kita dan Hits in the Morning. Jangan lewatkan dan stay tune di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Produa, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat. Filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Teman-teman, pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa diberikan berbagai macam kenikmatan. Terutama kenikmatan yang paling besar adalah kita dijadikan bagian daripada umatnya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang hidup di alam dunia ini tentunya menginginkan dia supaya menjadi orang yang berbahagia. Otomatis kebahagiaan tersebut dapat kita ciptakan, dan kebahagiaan itu dapat kita ciptakan sendiri, tidak mungkin datang dengan sendirinya. Oleh sebab itu, dalam setiap kesempatan hidup yang kita jalani setiap harinya, tentunya ada beberapa kesempatan. Kesempatan-kesempatan itu tergantung daripada orang yang mendapatinya. Jikalau orang tersebut orang pesimis, dia hanya melihat di setiap kesulitan itu, kalau misalnya dia seseorang yang pesimis, melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tetapi sebaliknya, jika orang tersebut orang yang optimis, maka dia akan melihat kesempatan di setiap kesulitan. Oleh sebab itu, ciptakanlah kebahagiaan, tetaplah istiqomah, jangan sampai malas untuk berjuang, dan kita sama-sama memiliki peluang terbaik untuk menjadi yang lebih baik. Karena orang yang baik memiliki masa lalu, dan orang yang belum baik masih memiliki masa depan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sekian, semangat selalu dalam menjalani kehidupan, semoga istiqomah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

1962. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Info Produa.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fengore Sintang dan tepat sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat, kini akan hadir 3 info terkini di Info Produa.
1: Info Produa.
3: Tema Produa untuk info pertama kali ini ada Denny Sumargo yang mengakui andil istri dipengaruhi karakternya di film Baby Udon. Aktor Denny Sumargo mengungkapkan rahasianya bisa memerankan Hajime Kondo, seorang suami dengan karakter yang lembut dalam film Baby Udon yang juga adalah karena andil sang istri Olivia Sumargo. Menurut Denny, kehadiran Olivia dalam hidupnya sejak lama telah berhasil mengubah karakter kerasnya yang temperamental di masa lalu menjadi lebih penyabar saat ini. Denny juga menekankan bahwa kendali emosi seseorang pria bisa lahir dari rasa hormat yang besar terhadap istrinya saat keduanya dihadapkan dalam satu hubungan yang sepadan.
1: Info Produa.
3: Tema Produa untuk info selanjutnya kali ini ada pertunjukan Marejot Senja, Persembahan Cinta untuk Republik. Tema Produa pemain teater tampil pada pementasan Orkestra Kebangsaan Marejot Senja, Persembahan Cinta untuk Republik di Gedung Kesenian Jakarta pada Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Pertunjukan tersebut juga mengisahkan tentang perjuangan tokoh bangsa dalam merebut kemerdekaan. Dan tentunya tema Produa di sini ada aktris Olivia Zalianty tampil pada pementasan Orkestra Kebangsaan ini. Dan tentunya juga teman Produa banyak sekali hal-hal yang bisa dilihat dan juga diarsipkan pada pertunjukan ini, dan selengkapnya bisa kamu cek di antaranews.com.
1: Info Produa.
3: Tema Produa adalah sebenarnya list kali ini ada Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai kebudayaan bukan hanya sebagai fondasi dan identitas bangsa, melainkan modal strategis untuk akselerasi ekonomi budaya, pemajuan budaya, dan juga pembangunan berkelanjutan atau the power of the culture. Tema Produa disampaikan langsung oleh Fadlizon bahwa kebudayaan akan menjadi modal yang sangat penting untuk banyak pihak dan juga kebudayaan pemajuan budaya kita. Yang akhirnya juga nanti ketika kita sudah mencintai budaya kita, ada internalisasi nilai budaya yang penting sebagai seperti gotong royong, kejujuran, kebersihan bersama, dan juga keberjasamaan. Dan melalui sinergi antara pemerintah, komunitas, dan juga generasi muda, nilai-nilai budaya bangsa kebudayaan diharapkan dapat terus lestari serta bertransformasi menjadi kekuatan kreatif yang relevan dan juga berkembang pada zaman. Tema Produa, demikian 3 info terkini di Info Produa, dan setelah ini jangan kemana-mana, kita akan bergabung di Produa untuk Sepada di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Teman Prodo, welcome back, masih bareng Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu, edisi siar hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026. Bagaimana kabar teman Prodo di tengah cuaca yang masih tidak baik-baik aja? Moga-moga teman Prodo semuanya sehat, semuanya bisa kembali semangat, walaupun mungkin situasinya udah sangat memprihatinkan ya teman Prodo. Kerap kali kalau misalnya aku keluar, matanya juga perih, dadanya juga sesek. Kalau misalnya nggak pakai masker tuh kadang kayak nggak bisa aja sih untuk situasi sekarang teman Prodo ya. Jadi buat kamu mungkin yang sering berpergian atau mungkin beraktivitas di luar karena satu dan lain hal, boleh banget teman Prodo ya pakai masker. Kalau misalnya maskernya itu masker dakbil ya, yang bukan masker medis seperti biasa, itu sebaiknya digunakan dua lapis supaya bisa ngeprotek nih udara yang masuk ke dalam pernafasan kita. Dan yang paling penting kalau menurut aku, memang jangan keluar rumah aja sih kalau misalnya emang nggak ada kepentingan. Nah, buat kamu-kamu mungkin yang punya anak, punya adik, punya keluarga yang masih kecil, perhatikan juga karena kan sekarang siswa-siswa udah kembali belajar dari rumah ya teman Prodo. Kabarnya itu dari hari ini tanggal 27 Agustus sampai 7 September 2026. Ada sekitar 2 minggu ya. Jadi semangat aja buat semua pelajar, moga-moga kembali pulih ya untuk situasi kita, karena aku yakin banget pembelajaran yang paling penting itu juga dilakukan di sekolah karena kita punya interaksi bersama dengan teman-teman juga. And anyway, teman Prodo, karena kita juga udah ngebahas ya soal tipis-tipis tadi kabut asap karhutla, dan di sini juga teman Prodo luar biasa sekali. Aku mau makasih ya buat semua relawan, buat semua yang turun ke lapangan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang juga terjadi di wilayah Kalimantan, khususnya mungkin di Kota Sintang. Dan tentunya teman Prodo, di tengah kobaran api dan juga kepulan asap, ada sebuah video yang memperlihatkan para petugas damkar yang terus bekerja keras untuk memadamkan karhutla di Selimau 3, Bulungan, Kalimantan Utara pada tanggal 20 Agustus. Gak hanya di Kalimantan Utara, aku yakin banget di Sintang sekalipun itu luar biasa sekali ya teman Prodo. Kemarin aku dihubungi sama damkarnya, dibilang, "Mbak, mau ikut liputan gak kesini?" gitu. Itu di jam 10 malam teman Prodo, mereka masih bekerja dari sore sampai malam. Prihatin juga dengan dampak-dampak yang dihasilkan dari karhutla ini ya. Pastinya juga kita kekurangan oksigen, itu yang paling utama. Kemudian juga satwa-satwa kehilangan tempatnya. Kemudian juga lahan-lahan mungkin yang pohonnya itu udah tumbuh bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun juga ada teman Prodo, juga harus hangus terbakar dari api yang membara ini ya. Dan juga pastinya akses air susah karena kita lagi kemarau. Jadi aku benar-benar speechless untuk semua orang yang bertahan, proud banget teman Prodo ya. Dan juga pastinya berterima kasih untuk semua bapak-bapak damkar, bapak-bapak Mangdala Agni yang juga telah berperan penting, apalagi untuk para relawan yang mungkin juga tidak dibayar, tidak terlihat, tapi kalian masih mau untuk membantu memadamkan api yang berkobar. Teman Prodo, nanti kita bakal bahas bagaimana respon warga net untuk melihat potret-potret kerja keras petugas damkar ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Prodo ya, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirine ambulan.

Pengopro 2 kembali di Pro 2 RRI Sitang, masih di Viral Moment. Dan moga-moga kamu yang dengerin Monica, kalau lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga kabut asap tidak mengganggu pemandangan dan pernapasan teman Pro 2, apalagi penglihatan. Karena jujur ada juga beberapa spot yang kita lewat aja tuh matanya perih banget teman Pro 2. Kali ini masih ngebahas dari viralnya potret kerja keras petugas damkar teman Pro 2 saat memadamkan karhutla yang bisanya tuh dari pagi sampai malam tuh bisa banget teman Pro 2. Ibarat kata kayak 24 jam tuh benar-benar mereka berjuang banget, apalagi kalau misalnya kita lihat di kondisi kemarau saat ini, hujan jarang banget hadir, sungai sudah surut banget teman Pro 2. Apalagi wilayah gambut di Kalimantan tuh membuat proses pemadaman ini menjadi PR yang sangat besar. Dan di balik itu semua ada kerja keras damkar dan banyak sekali mendapatkan apresiasi dari warganet nih teman Pro 2. Teman Pro 2 dari akun Gautama Aditya katanya, damkar selalu di hati, semangat Pak Damkar, terima kasih. Kemudian juga ada dari Ilho, semoga jadi amal jariah bapak-bapak damkar dan menjadi mudorot ya bagi mereka yang merencanakan dan juga sengaja membakar hutan Kalimantan. Amin. Tapi ini juga masih menjadi polemik ya teman Pro 2, desas-desusnya. Tapi yang perlu aku garis bawahi di sini kan banyak sekali tuh yang kemarin ngebahas apakah ini karena sistem berladang yang menggunakan berladang tradisional ya teman Pro 2, yang menggunakan lahan membakar lahan. Tapi pada intinya teman Pro 2 yang mau Nika sampaikan, sebenarnya sistem berladang dengan membakar lahan itu sudah ada dari zaman dahulu, udah lama banget. Tapi memang masyarakat adat itu menggunakan ritual, menggunakan persiapan yang sangat matang, dan juga mereka tuh punya pemilihan ladang supaya juga tidak menyebar, tidak merembet begitulah teman Pro 2. Jadi ya kita doakan aja semoga hoax atau mungkin juga hal-hal yang bisa mengadu domba tuh tidak terjadi ya teman Pro 2. Karena kita kan juga pengennya di kondisi seperti ini kita saling bahu-membahu, saling mendukung dan juga saling support. Karena kalau saling menyalahkan antar warga kayaknya sayang banget energi ya teman Pro 2. Lebih baik kita perhatikan nih, ada bapak-bapak damkar kita, ada relawan-relawan yang udah kerja keras banget untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan kita yang ada di Kalimantan.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas merah, kuning, hijau saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2 dan tepat sudah pukul 6:53 waktu Indonesia Barat, Monica kembali hadir di Pro 2 untuk segmennya di Viral Moment ya. Tapi setelah ini kita akan bergabung di lagu pilihan kamu nih teman Pro 2. Kita punya 3 lagu yang bisa kamu request seperti biasa di 0857 500 4741 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Hari ini aku suka banget teman Pro 2 karena lagunya itu dari Promise yang judulnya Like You Better and See of the Moonlight. Nah, pokoknya buat kamu teman Pro 2 boleh juga di-vote di Instagram @RRI_Pro2Sintang. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.